0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Italian San Pavagu aw nakaswang sa Savan Binon Timpubay no? Buntugan Binon ingkapat diti aw nakaswang matakumain tahu. Da minisusut kapas ditaon duvong ibu panambahu om duvong ibu duvong panamduvo. Namot, New Zealand, binakas ka Pavagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikasunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Adoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Oy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: Sabo VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 忘了你存在有什么期待，忘了你邀请他一定来。
2: 歌打马鲁都 FM91.1
3: 是最好。

爱是一种需要，一种缺乏，所以我们都喜欢情歌。不管爱在进行中，还是人未萌芽，不管你爱他比较多，还是他。

链拉不动。当衣裤的拉链卡着或者不易拉动的时候，先涂上蜡，再以干布擦拭，就能轻松拉动了。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意。
2: 撒巴 VFM 你的凉拌。

You're in the mix with DJ Donnie.

0: Ana. Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Yana Barnu ala bana.
4: Itu siapa pandai.
5: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggu kau tu.
6: Nak. Nah.
5: Ya.
7: Itu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
5: Link itu kan sama.
7: Bingo kau.
9: Lap bana.
7: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Assalamualaikum Syah Madani. Salam berdinakan. Yang nabar Dinakan. Setemu kita dan mungkin kembap tu. Tak siaran sama lah. Wana tak ada putul. Bangin buan Jun 2026. Tak lau lasa. Alhamdulillah. Kakak lagi kita binaan kesihatan. Kau pun ada ruang untuk kita bersama-sama. Terima kasih untuk semua Dinakan perkara yang kakak lagi menek kami sebagai tunggan Wibrahyak. Kakak lagi bersama kak kami setiap lau. Terima kasih kuih untuk semua Dinakan. Jadi bersama aku di Jefatin sebetulnya jam telung ngabut jam 6 kamu. Abdul kami biasa Dinakan tiru lau lasa. Ada kami biasa kita untuk segmen bobo pabaran kau pandayagan. Tak jam telu, tak jam 4 kamu kita untuk segmen ngarip-ngarip. Tak jam 5 kamu kita akan posok tak segmen abar abar dia melat. Lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kamu dukun biasa. Jadi sian-sian Dinakan kau tiru tak yang serong dia pelanan pala-pala mukrita pala-pala tak alun-alun pala-pala dia percaya ya ne pala-pala Dinakan dong lupa untuk makai tapi pinggang keledar kok semoga selamat teko merombak selamat teko tatungan anun tuju mudah-mudahan kita semimon binonan kesihatan kok kedagangan tak penata umur kok penatio atau perkara-perkara yang nia alap penisiko atau perkara-perkara yang alap jadi kita diam segmen bobo pabaran kok pandayagan tu kan gua ku pabaran jadi terima kasih Dinakan mun nia buli nia kulik kale kami kok ta radio buli kale kami ta RDM klik kok boleh ngedak kami siaran langsung ta TikTok Sabah BFM We Good setiap lau kok boleh nak kita itu bercerita kok ngerembia ngermayan lagi segmen tiba-tiru tiru lau lasa yan ka sebana ni yan ka biasa ni buat tiru lasa berpantun jadi kang insyaAllah empat kemuap aku akan muka talian kok berpantun kita Dinakan tiru jadi sen-sen Dinakan boleh posok posok kale kami posok tak TikTok kok kale kami jadi mudah-mudahan pun semua Dinakan sihat-sihat selalu jaga kesihatan kok pan keselamatan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar tiru yono tak kul telu 46 minit ke muap jadi kakak lagi kita dalam segmen bobo pabaran kok pandangan dong pinggo-pinggo Dinakan kakak semua kok kami kok kiti kale dok lagu Dayak kiti kale dok kiti lagu lekat tak Saifuddin kau Benorizan tali pengikat kau Minsan Minsan enggai yang maknu Muhammad Sofian Diamond sebagai daya ganti kemop tu tak siaran sama alap mana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih dinakan kakak lain kali siaran sama alamana. Kakak lagi kita diam segmen bobo pabaran kau pandayagan. Jadi bobo pabaran, you know, pabaran pindaan tarik kau jemputan bagi nutan pertandingan pesta pantun negeri Sabah 2026. You know, pesantun. Jadi pertandingan tu sebenarnya ni pesta pantun tu pesta pantun negeri Sabah 2026 pesantun. Sepatutnya ini jadualan penerun tak dompun telu ngabut dompun telu bagi bulan Jun 2026. Tapi you know teruk pindah tak tarik yang bau you know tu you know tak dompu pitu bangi buan Julai ngabut dompu wau bangi buan Julai laulah sakok lau Rabu Arba laulah sakok lau Arba masa ni tak siam sensawung pukul siam sensawung ngabut empat ke muap tu ngan nita auditorium kompleks JK KN Sabah kota Kinabalu sebana ni you know kok pesan tuntu 22 bagi buan Jun dilau kok bertiru tapi un ya neh tarik bau jadi teruk pindah jadi terima kasih untuk dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Terima kasih yang nutan kami bersiaran kok. Jadi buku lagi pabaran keputusan sekeluanan FIFA dilau tak 22 bagi buan Jun 2026 you know sekeluanan antara Argentina 2 kok Austria kosong seharusnya sekelonon antara France kok Iran France 3 kok Iran kosong sekelonon antara Sintua Kajapa dinakan Jordan Jordan dikau Algeria 2 Senegal kok Norway Norway 3 Senegal 2. Jadi kang insyaallah amun un masa ti ko boti. Mungkin un pengulas-pengulas bola sepak ko. Ko pekekuri bul. Ko boleh mungkin boleh muat di kau tu buhal lah kali untuk tim mengulas pasal yang tu FIFA. Kau musim-musim FIFA tu jadi yang-yan pun tindakan sian-sian yang pelanan palap-palap kerita palap-palap tak alun-alun terima kasih yang kali kami setiap lau terima kasih menek kami sebagai tungan bi berayak jadi tindakan pun beri sian akan juara tahun tu sian akan juara tahun tu Jeffroy kau sebenarnya ni topik 8 untuk ti cerita kongsi ti kau jadi amun enda-enda bi kau amun FIFA untuk tahun tu musim tu 2026 sian kah boleh menik juara untuk tahun tu 2026 sian nah, kang cerita ti kang boti lagi kang cerita ti kongsi ti lagi yang ke pendapat ke yang ke yang eh yang eh perkongsian FIFA ko boleh sebenarnya boleh jadi yang pan sini kita berkala lagu lekat Saifuddin Kok Norizan Kabar Muhammad Sopian kok. Jadi terus nanti lagi. Terus nanti lagi kok lagu kata hati Jumat WhatsApp SMS ku. Kok pedih suku pedih Ahmad Arwi Sidik tak siaran sama Alabana.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico ngeruo negara bebok ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rati Bika, Pulau Sebatik, Giong Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau untuk negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak je cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20 ribu orang anu temban tak sepuluh buat kampung.
1: Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sinok pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Dehidrasi, rakyat buih diom badan anu posok kurang anu benanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala perso badan, reso panen. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, nyalakan lebih alap, nang nerawat.
1: Amalan temakan seimbang, not piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Ngendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan, penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu ngendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan teh, kok akan ngurangan buat badan teh. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu serta 20 sekon 30 minit.
2: Bersedekah ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, kau pan boleh terso oleh gai anu muat teh. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki kau pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai kau pan kebahagiaan meluak reso syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap kau pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan kau pan materialistik. Kau pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.
3: Insan Minggu jo Benbi kam sentioso taate kami Sabah VFM siaran sama alap bana.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Temuan tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong kok niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Terima kasih Din akan kakak lagi kali siaran sama Alamana. Kakak lagi bersama aku di Jepatin. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat jam telung ngabu dan petiru. Ha, ko sini kita Boy kali dengan pabaran. Jadi terima kasih untuk semua Din akan yang kali kami tu RTM klik, kali kami tu radio. Ko apa ngendak kami bersiaran langsung ta TikTok sebab FM Vigo. Terima kasih Din akan. Ko ni akan mengari ngendak kami petiru. Lau-lau ngendak kami. Ya. Terima kasih no Din akan namun nyon Din akan tu seno kami mitu. Jadi terima kasih untuk semimon sukungan yang nyak berhenti kata Din akan. Yan-yan pan ah, pasang nak cerita segmen kedua. Segmen lauk lasa you know, segmen berpantun. Ko posok lagi ti posok bara ayan si lagu saya yan PSA jadi segmen disangkir kopi ya no disangkir kopi tu sebana ni marah aku segmen disangkir kopi you know yan eh band berpantun boleh berkalang boleh yan eh, boleh berlagu ko lebih pada lebih tak seni-seni lah kesenian nah. Jadi sian-sian yang tu ingin berpantun membiak pantun betiru boleh kena membiak tak TikTok boleh membiak tak TikTok kami boleh pun telefon kami nak biasa dinakan uno zaman telefon tu sian tu komo tu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Batin. Oh, komo, nyan ko dilau.
1: Sibuk, anu aku sibuk aku nak kan.
0: Oh, semuanya memang.
1: Abitu kain tu selesai kerjaan. Mm-hmm. Alhamdulillah. Mm-hmm. Dua bangi aku mau VIP di nak kan.
0: Mm-hmm. Semuanya jamu memang kau komo dilau.
1: Alhamdulillah lah. Wumpan cekol lagi ringjamu benak pas lah.
0: Oh, ngintam gay tak komo barak gay.
1: Alhamdulillah lah. Dah kambing bantu joko dinakan.
0: Barak ni, barak gay kau komo biasa ni komo no yang tu juara telefon tapi dilau nyawon.
1: Alangkah. Alo, iko won te won kerjaan dinakan lagi dengan selesai. Alhamdulillah selesai no dinakan. Ada agak bimbang masih gunti komo masih sehat lagi sini kan alhamdulillah berdoa juga.
0: Aha, ko terima kasih no komo. Jadi
1: komo
0: komo
1: dia kan.
0: Komo komo komo berpantun tiba-tiba komo. Boleh ke komo?
1: Boleh jo. Un pantun dina kan. Mudah-mudahan juga kali manuk-manuk beriuling ni pekepat tapon bembangan ini. Komo landu rindu kau jo dindangan. Pantun kedua. Manuk-manuk beriul ini lemangan buas berati ini. Komo lindu komo landu rindu jomo jo nyang rati. Pantun ketelu. Manuk-manuk beriul ini lemang tak semeo. Komo landu rindu ini amun kita setio. Pantun keempat dinakan. Manuk-manuk manuk-manuk beriul ini terkepak tak pohon tebu ini. Komo landu rindu ini sebagian kita setemu. Boleh di kau dinakan.
0: Aha, boleh.
1: Itu promosi dinakan ah.
0: Aha, boleh. Yang promosi.
1: Kap-kap udang-udang diam soang. Dah akan bimbang komo masih lagi bujang.
0: Nah, benar-benar promosi.
1: Boleh aku mau nombor telefon dinakan. Telefon aku manual dinakannya auto dinakan.
0: Kamu, kamu.
1: Oi.
0: Ya ne mohon kau tahu WhatsApp apa boleh.
1: Ya aku takut dinakan pasal aku magentena.
0: Oh nyonya WhatsApp.
1: Manual aku.
0: Jadi download tem itu kamu.
1: Bye, paham pun gua, paham pun gua.
0: Kamu tukang lah kamu, kang telefon aku tak kau.
1: Baba.
0: Okey tu mak. Jadi uran kah?
1: Lagu Joko Dinakan.
0: Lagu yan.
1: Siksa pelikasi teh untuk ibu kantem pengkalai kumap tu. Baba tu bengoko tak kampung simpangan Joko Dinakan. Bestemu ko penyanyi Husna Oyok Dinakan. Tak rumah sama bestemu ko ganya kenal tak kamu.
0: Nah.
1: Terus mau kan ngati Dinakan. Besemu ko yang sedih pan aku dina kan?
0: Alhamdulillah.
1: Tak mengkabung besemu ko bapak rembo pan mudah-mudahan bapak rembo.
0: Kalimat
1: mantap dia, memang pandai berlagu dina kan?
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan aku kakale minggu tu ngogok si bandar aku dina kampus dina kan?
0: Nah, langka.
1: Bapak tu di kampus kampung simpangan dia, besemu ko aje mimi dina kan?
0: Oh, tak kampus ah?
1: Tak kampus.
0: Menarik mana Nozmi?
1: Ejo kon aku kon klub Sabah muka mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam komo, terima kasih. Bukan si Dina ganti komok ko. Di lau nyawan komok. Sibuk yo barat ni. Jadi tiru kali kiri. Sorok komok. Jadi sen-sen ingin membiak. Ya neh pantun, nak berpantun tiru ko. Lau lasa boleh membiak. Tak WhatsApp kamu, boleh telefon kami. Boleh ngechat kami. Aku biasa kok boleh ngendak kami bersara langsung tak TikTok. Boleh kita, ya neh, berpantun-pantun. Dekat TikTok pun boleh dinakan. Bosok ku pantun. Okey, pantun kata kamu nak. Assalamualaikum DJ Fatin barat ni. Selamat bertugas segmen Lau Lasa, segmen berpantun. Begitu pantun kamu nak kapang, ngelor mangga buat penodok. Nyaun timus resoni rengin. Mudah-mudahan pantas siaran sama setemu jodoh. Marak tarang amun un ingin. Alah, tak kamu nak tu. Pantun kedua untuk Bapak Rimbo. Mandi suang kepo-kepo. Pedi betis teruap aku. Dinakan ku Bapak Rimbo. Un aku teko. Yendaya aisala jomo. Nah, kok pantun ketelu. Aku tu dek jarang makan makeup. Un makeup tenagu penisimpon. Muan janji biar no lengkap. Zaman betiru mimon. Un handphone. Bana-bana. Bana-bana barak Kak Muna tu. Terima kasih dek. Boy moso pantun Kak Muna kapang. Betiru komok nombor. Aha, nombor satu kok. Tanya ikut bana manuk-manuk komok. Bana-bana. Jadi terima kasih dinakan Kak Muna kok. Pantun-pantun dayak-dayak atai dek tu kok. Aha. Untuk ti, ya neh, sebagai hiburan ti sanang atai ko. Salam DJ aku tu jiram lu kampung nong kolo tuaran maku maku lagu kau akak ku pitu nong kau akak ku mendingin maku lagu betiru mesti berpantun. Amunnya berpantun niak pelingku lagu. Kau beragam kita ya dinakan. Starus ni salam lekat ta mama Dino lekat kampung Brungis tuaran itu nan nak pantun nan tu pantun kata aku DJ Barat ni. Dah no tidang ki. Amun ngito jo mo koyo. Amun run masalah dikit-dikit dah no penuh yo poyo. Ha, alap lah pantun tu pantun nasihat. Okey, pantun kedua, landuk kama odon ku kok lantai. Benerus makai sabun omo. Padulan ti jo diri ti. Dan orang kejuruan sedih olos jomo. Itu pun alap. Bana-bana-bana-bana. Ni apa ya no kiti mikir jomo ko. Bana-bana. Ngogo kadai melikasa. Kadai tio leman penampan. Dan no di bilau sasa. Alap ni semap maafan. Bana-bana. Pantun keempat. Mapi peluk tak diom kawa peluk bino tak sedih pantai mbok ti adam ko awa enos parabana moyang ti ko jo DJ doa nang aku amun ko mulai semoga ko selamat teko tak destinasi ana tenuju amin. Terima kasih mama Dino ko. Terima kasih lekat kampung Barungis tuaran pantun berpantun kiti pantun ko iko jomo mangan ambuyat. Ambuyat kenakan ko lo ding lumti mesti pan penuh berkat nya perlu mikirin perlu bersaing bana-bana ya jeram ko tina jeram kang nya peling ku lagu ni tapi yang nyen terima kasih dinakan ko terima kasih pantun ko aku online gitu telepon. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dendakan ko
0: ba waris
1: Patin.
0: Jadi waris.
1: Kelapa ni teluk mana kau datang telur?
0: Andang.
1: Andang.
0: Kilo no. Kubana no waris tu.
1: Terima kasih ni kulit telian balik.
0: Okey waris. Pantun tiba tiru.
1: Banyak pantun. Mesti ku salam.
0: Ini ya buli. Aino di lau kau.
1: Baba. Tapi anti kulit ku. Sunyi tak dikit kan.
0: Buli.
1: Baba. Ngau je nanti tabutnya.
0: Buli.
1: Baba. Kata-kata. Dah subuh lagi bangun rumah mencari anak indo nilakatan kakak lagi turi niatan tu niogo pedelut pedario dempi ke alangka sambil tiba doa maku rejeki tak maaf kuasa mudahan-mudahan kiti binuanan tapi kiti harus ngerati Tuhan ngentan
2: segala galani telu perkoro tenapuk angkiti ajal judu engko rejeki pian kopan moto Prancarian. Hello?
0: Ya, haha.
2: Kena jo nyang nak kuliah ke
0: tu. Halabana sorok waris tu tau.
2: Nya habis kena jo sekarang ke tu.
0: Halabana sorok no tu waris seribu rakmi tu. Oh, terima kasih.
2: Lembab pak bulik.
0: Ba, tukar metukar nak salam waris. Dekit jo ah.
2: Ya, anak tindakan tu segmen berpandu dapat beli buat kerana benda mengen tu jangan dekit lah.
0: Okey boleh.
2: Enggak jangan terlambai. Ba salam tu pencekok ku dok tak tindakan ku bangun tak keluarga ku kampung tangguh si satu peninting tu terutama ni tak pejeri jitul keluarga engkau. Bu selemah sekeluarga itu pun enggak dengar lagi tu sendiri tu ah nati nati itu anak arwah Pak Sibul keluarga enggak semua menete yang tak kampung tahu satu peninting tu makmak jaku anak rendakan yang anak tu pun gomong dok pesanan dok dikit itu barang segmen tu salah aku tu tapi dah ya penyanyi jenuh cenderus jenuh. Kau cuma menjemah mesti jamik tanggusi itu yang terdekat tu jemah tanggusi. Oh iban tanggusi jemah terutama ni Imam Keriaeng, kau Imam Bangarwatib, kau EJK semua menetek jemah-jemah eh. Kau gamen pugun eh tanggusi pugun terutama Pak Kusupi sekeluarga, Aung Abes kau pendos sekeluarga, kau Mukeli sekeluarga semua menemek tanggusi pugun eh kau Tuan Haji Melajim sekeluarga. Semua mana? Eh, di si baraku semua semua kata saya selalu di dialog tu makmab jaku. Nya rangkum kujo tu, doa berhit meluar lah. Meluar tu nya aku lupa tak bapa bibi yang bibi tak kuala mengatal. Engkau unsiari ku me tak kuala mengatal poja poja sawi sekeluarga ni. Me kuala mengatal ku harap gay beneran lah. Agak gaya minat tau tak dan sama tu. Engkau un anak ku me tak pengkalan abe bapa mama. Bapa Sarah, orang ni, angku keluarga ni memang kalau nak bengkok, memadan melihatkan ke kampung Kayu Putih, Putatan, ayang tu teman tak penampang terhadapku minggu meh. Semua mana? Tio sikot, yang nak tak tudangan-dangan, baik ni kata ngode daerah bin sama aja, baik ni kutablut, kutamerduk tuaran meh ni ke mana, minat tu. Kau keke, mau mana tu? Eja baru aku dendakan, kau dendakan kau itu untuk DJ. Kalau DJ,
0: Waris.
2: Kau nak dapat bilang kau mulai jogo-jogo pelan-pelan jo, nyelogot jo, senarune. Semua kau ketemu berumah. Eja baru aku terima kasih kau. Kau cari lagu tu?
0: Lagu Ian.
2: Lagu selekatnya bekat Bob Dylan.
0: Selekatnya bekat Ian si.
2: Kalau ni persembunyian umpan.
0: Waris.
2: Macam masalah.
0: Waris Ian si lagu Rusdi Ali eh sini kok lagu Ian si eh. Tajuk ni.
2: Berpandai nun lah. Pandai nun lah. Aku cita tu jenis sebagai. Kalau boleh petik. Boleh penuhan kau. Kau jangan letak.
0: Lagu Ian ni Waris.
2: Kalau pun pandai. Abah.
0: Terima kasih Waris. Waris maaf lah beragam aku Waris.
2: Beragam jenis. Beragam gigi jenis. Rasi tak jadi.
0: Terima kasih Waris. Assalamualaikum.
2: Abah.
0: Terima kasih. Terima kasih Dina ganti Waris. Kau again kita with me too. Kau beragam. Jadi maku maaf aku menuntut tuturan yang ngam kali lebih beragam kan Dina kan maku maaf aku. Jadi sama-sama kita yang berdaya-daya kau pantun-pantun mudah-mudahan kita semimon kau nyono te barat jamu yang ne ngendo atai bagai kau palap-palap cuci kita itu tu kita keberdinakan dinakan. Nah jadi yang pak terima kasih boy nutan kami bersiaran dekat jam 3 ngabut-ngabut tiru kau ne terus segmen kedua segmen berpantun. Jadi Dina kan berakhir kita lah kok sama kita ngagat lagi dinakan timuan pantun tu mau biar pantun kakak lagi kali gay ngarang-ngarang pantun tu jadi berakhir kita kok lagu kata Aslan Awang sekena moto kok pan lagu tirono Norfasta seran sama Alapana.

0: Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingkak bejogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Terima kasih dinakan kekal lagi kekal siaran sama Alabana kekal lagi nutan kami bersiaran. Terima kasih kau untuk semua dinakan. Dinakan namun ya kulit kale kau tak review buli mod dutai aplikasi RTM klik untuk kale kami minggu-minggu jutungan dinakan kau amun yang lain tak review. Buli kale kami tu RTM klik. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala mau kereta mudah-mudahan sama teko merumah kau pantak selamat. Kau pantak tungan. Tenuju. Terima kasih dinakan. Jadi orang yang kata ingin membiar pantun, lolah satu kau kita berpantun. Terima kasih dinakan yang dekat kami bersiaran langsung tak TikTok. Kau tiru lolah sa dinakan. Lolah satu kita berpantun. Amun lau rebah kita akan berkongsi belajar bersama-sama link tuturan sama. Lau hamis kita ketuk-tuk dan lau jemaat biasanya kita minta kau salam geno kau program-program tak siaran sama tu ianya pun semimun program yang boleh sanudion tu kau ini untuk ngerot lagi silaturahim tarap kale kapan jadi jam itu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan kita tu berdinakan salam berdinakan kau jadi sian tu. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dinakan.
1: Mike Tyson.
2: Aku nu tetu. Ya nabar nu dinakan.
1: Alhamdulillah Mike Tyson ya nabar.
2: Alhamdulillah lapan teh dinakan.
1: Mhm.
2: Boreat-reat sekajap teh aku di sini tu bau ngapor rumput teh sini aku tu dinakan.
1: Alap,
2: jadi dikali aku kotar dia bok nalipun dia aku.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi cuba-cuba je berengkali tu kolek.
1: Kolek tu alhamdulillah kok.
2: Kadang-kadang kolek, kadang-kadang ya pun tu kolek.
1: Aha, geno.
2: Pinjamannya boleh berputus asa.
1: Bana-bana.
2: Dilaunya tu kolek, berdiu tu kolek.
1: Aha, kok. Rezeki kok.
2: Begitu. Kadang-kadang run, kadang-kadang nyarun.
1: Jadi yang
2: kau yang apa nu dinakan?
1: Kabar alap tu itu sihat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi berpantun kalau kita betiru mat kaisen.
2: Ngerti nu kau dinakan dan suku-suku dia pandai tu ngembea tu.
1: Boleh.
2: Anjulik jomo yang jupan tu balik-balik. Hitam-hitam si gua manggis cunggu pun hitam dipandang manis. Ya, itu tu dinakan. Anu syukur mea-mea ngerembea jolik jomo.
1: Begitu nu teko.
2: Ya, anu teh itu. Siapa ingin banding jomo?
1: Kok terima kasih nak dinakan.
2: Biasa walaupun nyarun soro tardiu, tapi kadang-kadang setiasa mekale jo pantek.
1: Mana?
2: Enulingku kadang-kadang run rezeki, kadang-kadang nyarun. Tapi yen panya boleh putus asa teh dinakan.
1: Mana dinakan Mike Tyson.
2: Jadi kami itu memang peminat setialah. Rancangan sama dari daun kojo setakat begitu tu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Mike Tyson.
2: Terima kasih nunakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mike Tyson.
2: Okey, sama-sama nunakan.
1: Terima kasih dinakan di Mike Tyson. Kok terima kasih ini untuk semimun yang neh pengkali siaran sama. Kok yang neh dau lagi tiru. Terima kasih Mike Tyson. Ada generasi no tu sebana ni kok sampai no waktu itu kok lekat dau lagi generasi kedangai no tu dinakan. Yang pun terima kasih nukung kami tatap lagi bersama kok kami kok ikolah kenangan-kenangan eno kadang-kadang ini lagu-lagu ti kok un lagu-lagu beta-beta peling ti. Kali ti somo-somo ko amun nyaun dau nyaun no kiti betiru. Kau lagi. Hello, assalamualaikum dinakan.
3: Waalaikumsalam dinakan. Selamat kemar.
1: Pengebuan ka tu?
3: Ya, nuli nakan ada pengkalai siaran sama dari Dau sampai Piu Maka Kuda Mangan Tepaga lagi.
1: Terima kasih Bunga Buan.
3: Oh, ya, ni sabda ya.
1: Mana jadi Bunga Buan berbantun kau dekit, boleh kah?
3: Ngam-ngam dekat kena bantun tu, tu patin jadi bantunan kuda tu ha. Orang lagu ni Teluk Bayu. Amun pengkalai terlalu sayu. Aku bersemu kau dinakan ku. Ya, naripan ni semun, ya terlupa ku. Salam tu anu tu penuntu pebiak aku tak yang seman runtah kampung wak-wak ni nakana. Pasal dia memang ya dinakan kami bis temu tegayang bepantunan ni ku dinakan tapi nya betu bosku. Jadi itu malas ku tak iyalah suku yo ling jo modong ku tanggungan te batin.
1: Mana-mana.
3: Jadi di lo eh lupa ku panya beng-beng salam jadi harapan ku tak iyo doa aku semoga yo sehat walafiat. Yo ya dinakan anu penenya pen yo beranting kali siaran sama pu tiga gini nenya anu yo nok naso.
1: Sampai jadi
3: ya? Kurang beli lah anu pena. Boleh ku terai-terai ku nalipon ni ku banyak kena yo pengin telepon ku beraipan. Jadi patin terima kasih nu di ejo pantun ku betiyo dan ejo sorotu engkau nejo anu pen kalle. Saya sadar nu lagi sendiri engkali rumpan masa. Jadi terima kasih yo kau banyak kau mesin rum kami ni. Assalamualaikum pat.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunga Buan.
3: Sama-sama.
1: Terima kasih Dina Kanti. Yang aku nak kok tangis Kaleb yang pada Semimon. Terima kasih kuih untuk Semimon Dinakan. Semoga dua-dua yang ala-ala nak pulih ku balik tak Semimon Dinakan yang nukung kami itu yang berhenti nukung kami berjadi bi kami itu tungan bi berdayak yang pukul telur lagi kau meno sedih radio kok Kaleb kami. Terima kasih kuih untuk Semimon Dinakan. Mudah-mudahan kiti Semimon kok kakal begitulah kok silaturahim berinakan semua-semua dayak atai amun-un maaf amun un kekurangan kata kami ko amun un salah ko silap kata kami maku maaf kami dinakan maku maaf kami kami tu kakak lagi belajar mudah-mudahan kita semua-semua belajar berkongsi semua-semua yang nyanyi terima kasih dinakan ko segmen berpantun bertiru terima kasih untuk dinakan yang lebih pantun kali kami tu radio tak RTM klik ngendak kami bisa langsung tak TikTok terima kasih ko untuk semua mendinakan tak terniat terso tak pukul 4:43 minit ke mawap kang pukul 5 ke mawap kita akan kali barang yang melihat lepas kita kan posok tak segmen main-main lagu jadi harus nanti lagi kok dayagan-dayagan ngini tu begitu tu okay. Yang ini berdekat kiti kok lagu dengan buat lagu tu berdekat kiti kok lagu lekat tak sebab gestor sian kok sian tu sian kok puan lagu lekat tak unashim pitu no kau akak ku tak siran sama ala banah.

0: Catifica, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah kebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma sekilo tak kalangan bagan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ensan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Makai konsep teluti sebetak berbeli produk diam talian untuk ngelak jadi mangsa tenipu sebetak berbeli. Dikau tanya atau tilau, sentioso tilau orang syarikat alamat kok sebab pelaburan. Kedua teliti atau ndak ti bana-bana. Tu antara perkara penting. Misal ni rego, saiz, isi, kok kualiti barangnya. Ketelu, niat tamak. Dong dayak kok tamak. Engkok rego tawaran, anu tinawaran kiti. Anu niat pasti ti bana atau niat. Muat pembidaan rego, dau. Sebelum berbeli, dong salak lingkak. Muat penian sealap ni, kok sentioso berjogo-jogo. Terhati bino, amun jomo ingin nipu tu, runjo cara ni. Kau niat pikir balap, abis nu sinu.

0: Bersama aku Fatin, badari mai di rumah abar balat ke muap tu. Mau bawa betul aku tajuk abar. Pengenuan mai kad yang budi di sel negaan mau posok luak kok pan salah gunaan. KKTP menerima 34 permohonan penanggunan bergodat dikau titik 5 bilion ringgit. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Pemelanan budi madani diesel budi diesel najangka kulit negan aktiviti mo posok peluak kok ketirisan bahan api diesel dia melat. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Mara luak budi diesel subsidi betiu suma benuan antar rakyat anu layak luak pengesahan MyCard. Menanding sebelum tu anu benuanan terbuka engko niarun pengesahan identiti pengguna. Kok pan mengkebulia subsidi benuanan penetukau lebih adil ta rakyat.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan, kerana kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Marabge diom sidang abar baju taklimat pemelanan pembawaan subsidi diesel tak kuat Kinabalu. Rego subsidi diesel tetap tak RM2.10 per liter ngempuan demangi buan Julai 2026. Diom perkembangan somo Datuk Seri Amir Hamzah, Dr. Seri Amir Mara, pengenuan MyCard diom pemelanan budi diesel neyakinan kulit matongan kelapan subsidi teko tak rakyat tak kawasan pedalaman Sabah engkau niat berlaku pensalagunaan. Caranya terbukti alat peluak denangai program subsidi sendiri anu makai cara somo.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Aliman cara penggunaan MyCard, sokongan berselajuran luar perintalat pan perlu untuk matungan kelancaran pembentukan subsidi terutama rakyat merluan terposok tak kawasan pedalaman. Sementara Datuk Seri Amir Mara perintah mengenal budi agro madani untuk nebangan gulungan pengumuh ke pekebun diki selajur nerimo tebangan bersebia. Aliman matungan kebajikan ke pan keselajuran sektor agri komoditi selajur terpeloro. Luar usaha pekebun ke pengumuh anu layak tak seluruh melat akan nerimo tebangan pu RM400 dembuan untuk meli bahan api diesel. Berbanding RM2.15 per liter anu penetatap tak Sabah ke Sarawak sebelum tu. Setutan perintah akan bekerja sama ke Kementerian Pertanian ke Keterjaminan Makanan ke Pan Kementerian Perladangan ke Komoditi untuk mengkilo pengumuh ke pekabun anu layak. Penerima anu layak boleh makai tabangannya untuk membeli diesel tak rego pasaran ke niak run sopodan pembelian. 34 permohonan penanggunan penerima kebiak sektor perumahan, komersial, industri ke pelancongan tak Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan ke Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, permohonan bergo kira-kira dekau titik 5 bilion ringgit mengkebiak penanggunan lebih 5,000 unit tak dendangai daerah terposok Kota Kinabalu, Penampang, Tawau, Sempurna ke Papar. Ia ini mengkebiak 1,900 unit perumahan, nikot 4,000 unit komersial, lebih terlumpuk projek industri ke 44 projek pelancongan. Beliau marabgai bahagia pengemperungsian mesyuarat majlis perancangan bandar tak Kota Kinabalu. Mesyuarat benuanan bertujuan melingau proses kelulusan kopen melingau penanggunan laat. Nut Datuk Arifin lagi, permohonan anu penetukau mengkebiak syarikat-syarikat OYO, agensi perintah kopen badan selan perintah untuk pemelanan projek penanggunan kopen nambah alat kemudahan awam.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Ustaz, latihan kemahiran tak sabar perlu lebih basak mengenal program pendidikan kok latihan teknikal kok vocational TVET anu bau kok pan sesuai yang kok keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains Teknologi kok Inovasi Sabah Datuk James Ratib Marak yoni matongan graduan anu nian akan selajur sekelonan kok sekeluan kok sanang kulit kerjaan.
1: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Datuk James berusap ngerasmi Maidan Convocation Institut Latihan Teknik Kau Perdagangan Tak Kota Kinabalu sesi libat urus berselajuran bersama pekekuri industri Kau Pan Pelabur untuk mengkilo kemahiran anu peneluan sebelum nutan kursus bau Kau Pan ngurangan pengantungan tak tenaga kerja luar. Setutan Teluk Kau Gajah Asia anu peninda luar Zoo Taiping tak Zoo Tenoji tak Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli Kok Kelestarian Alam akan bekerjasama Kok SPRM diam siasatan selan proses pemindahan gajah terposok darah amoi Kok Kelat di EK. Menteri ini Datuk Seri Atta Joseph Kuruk diam pemerani marak kementerian yang akan bekerjasama antawang ngelingkupan enggak-enggak pihak sekiranya terbukti run salah laku penyelewangan antawa pelanggaran cara diam urusan pemindahan ne. Tu untuk melihorok kejujuran institusi Kok Pan Orang Alap meletak peringkat antarabangsa. SPRM mengesan keratas kesiasatan selan al pemindahan di EK Rai Benuka Setutan Tondosan berlaku ketirisan penyelewangan diam urusan E. Tak sepu Wau Jun Limpas Pertubuhan Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia Hidup Rai Maku SPRM melan siasatan selan pemindahan di EK. Pertubuhan E Nut Nondos Run Biayaan selan urusan E anu niat penentukau tak perintah Kok Pen mengkebiak dedangai jomok dangan pedangan engkau urusan pembiayaan seikul 50 teluk juta ringgit. Pemelanan dedangai projek penanggunan anu ngabut 300 juta ringgit untuk daerah Pitas ke bengkoka ngebuktian ngendo buat perintah nangun kawasan luar bandar terutama ni melanga kemudahan asas ke kelapan rakyat. Projek anu nelulus lep perintah late betiu sedang posok fasa pemelanan. Terposok projek pekalan buat Pitas bergol lebih 140 juta ringgit lentahan penapak 36 juta ringgit ke pan projek lan randang bergol lebih 100 juta ringgit. Adun bengkoka Datuk Harun Durabi Marak engkau pemelanan projek Beruo Langai Yoni akan nukung penanggunan tak kedua-dua kawasan eh. Beliau pun berharap masalah bekalan buen nyodok oleh penduduk tak kawasan Pitas kok bengkoka kulit nuatasan engkau pemelanan projek bekalan buen Pitas. Mupusan abar abalat kemuap tu petukul ku balik tajuk-tajuk kabar. Penggunaan MyCard diem budi diesel negan mau posok peluan kok pan penselogunan. KKTP nerima 34 permohonan penanggunan bergod dat dikaut titik 5 bilion ringgit. Mungkin abar abalat kemuap tu senunting let Sharon Raymond dekat seksyen berita Ewol Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engko kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Alabana. Sini kita boleh kali barabar di malat. Terima kasih yang boy nu tanak bersiaran langsung bertiru ta TikTok tu. Terima kasih boy nu tanak bersiaran ta radio. Kapan kali kami tar TM klik. Jadi sin-sin di pelanan pala-pala mukrita dinakan ko uno sorok ngendo peranak school. Jadi pala-pala ta lunalun mudah-mudahan kita sentioso yane binuana keberkatan ko semua yang ala palap jong kiti lah ko jogo keselamatan dinakan keselamatan tanggungjawab tibu somo. Jadi minggu-minggu jo tungan dinakan mudah-mudahan semimon dinakan sihat-sihat daya katai selalu ko. Jadi pasang kiti ta segmen mene-mene lagu sini kita boleh pepantun ko. Terima kasih untuk dinakan yang boleh membiak pantun ko un lagi pantun puri pitu mo diri talat jomo dong. Itu bara Abi Ahmad dong belo ngemiak pasal dong kiti ngemiak pasal tak diri kali ah kang nesolamun ai penatro ali jomo ge ko. Terima kasih dinakan Abi Ahmad mengasiri ko apo lapak sirin jatah lantai walau dekit ni tak terlupa kasih sayangku sampai matai. Alangkah sian ampun pantun tu Izan. Terima kasih Izan lekat Kota Belud. Terima kasih dinakan ko sini kiti boy kalelah ko dengar pantun ko. Jadi maku maaf aku dinakan amun un sen telefon ko ni tersambut ko maku maaf aku dinakan ko amun un tuturan ku yang ngam kali bi ka amun ya neh si beragam ko lebih beragam aku maaf aku dinakan ha? Jadi okey un lagi lah di kau tu bis on air ko bis on air kami tu setiap pukul 5 kemuap kami un segmen bis on air you know mungkin ya neh berapa kilo business lah bagi aku usahawan you know bis on air usahawan murah pemuran you know muka kadai gunting rambut ke muka salon ke jadi sen-sen pemuran ke belia-belia ingin ngendak yang tu ngendak memiak modal bagi aku beli ngendak tak laman web Tibet Madani ya meun tebangan-tebangan luar tak kerajaan Tibet Madani untuk ngapply kok sian ingin muka kadai gunting rambut kursus kok ben kursus boleh noh dinakan ngendak tak laman web Tibet Madani untuk amun un keminatan dia muka salon tu boleh no dinakan ngendak mes ko laku sebenarnya betiru bisnes yang tu usaha salon tu laku bana kemahiran tu sebenarnya betiru laku jadi boleh no ngendak ta laman web Tibet Madani untuk ngendak pabaran-pabaran ko tebangan-tebangan luar tak kerajaan jadi harus nanti lagi dinakan terus nanti kok kadang-kadang buat lagu lekat kalip-kalip siaran sama sini boy maku lagu jomo ampun kok DJ One kelas paluan reso jumatia karim selekat kiti miti rozai kok pan serasi kiti doangan buat penaku le dinakati raman lakah serasi kiti doangan sama-sama kita kalip tak siaran sama alap bana.
1: Beribu kali sayang, betiru, ai teman dikejar, nasuh, tumbuh.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut terlumpusaan. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas, tak deria ngabut, nyak nadara.

Terima kasih Dina Khan. Kakak lagi bukan lesiran sama lah. Kakak lagi bersama kok kami. Terima kasih request untuk semua Dina Khan. Pengkali kami. Terima kasih. Dan terus so kok. Kok. Dan terus so. Tak turun-turun waktu no. Tak boleh 40 wow, minit ke muap. Jadi sini-sini pelanan. Palap-palap mau kerita Dina Khan. Palap-palap. Talun-talun. Mudah-mudahan sama tekom rumah. Sama teko. Tak tungan anu ni tuju. Terima kasih. Buat nutan nak bersiaran. Nak kacam telung. Ngabut dan bertiru. Kok. Terima kasih. Kau ikut harus nutan siaran sama. Alap manasti pulau. Jadi terus ngejogo diri ansa minggo jo tungan dinakan maku maaf aku amun untuk turanku yang ni anggam kalebi lebih-lebih beragam amun un taliannya tersambutku amun un lagu ni terpeling ko maku maaf aku dinakan. Jadi semoga penata umur dayak atas selalu ko pun pinuan rezeki berkat. Kau pun sihat-sihat selalu. Semoga semimun doa doa yang alap-alap boleh kembali untuk semua Dina Khan pengkali. Terima kasih Dina Khan. Terus nutan siaran sama setiap lau. Ngendak kami siaran tak TikTok. Kali kami tak RTM klik. Kau minggu-minggu jatuhkan Dina Khan. Jadi pusan siaran sama berdiru. Mbanan ku kam kau. Dua buah lagu. Dekat ta Aizan, Aizira, Abu Jang, Somel, kau pun Abu Besi. Nuna. Jadi insyaAllah setemu lagi kita maung. InsyaAllah Dina Khan tak siaran sama. Alap dan assalamualaikum.

0: Salamat, Yomuan Lan. Trimo kasino.
1: Hehe, ngoyo kali tuturan no eh. Mono tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begeno jomo berhema ko sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda trimo kasino ning kau.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Magsuko sa babamakale siaran Bajaw Hiling Sang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hiling Sang. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Parkala mustahakah Belahat Kuhapiti. Pemakaian Maika Dak Mariam Budi Diesel Nagak Katrisan Makani Ismagul. KKTP nalima terlumpuk makan 4 aplai pembangunan magharga da kayu titik 5 bilion ringgit. Pamalan jalan Yunan Budi Madani Diesel atau Budi Diesel ni jangka mampu makasagak kahinang mag ismagol maka katirisan Diesel Mariam Nagara. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Ngahaka min Budi Diesel subsidi pertinaan ihal nendean 7 rakyat hingga layak min pengakuan MyCard. Magbidak makabay rahulu, ia nibuanan 7 say-say min san misai pengakuan identiti pemakai. Minta da makapaminjari subsidi diesel nendean labi adil 7 rakyat. Datuk Seri Amir Ngahaka Butehek meram sidang media baipain taklimat pemalan jalan pemabahauan penusunan subsidi diesel Makota Kinabalu. Harga subsidi diesel ni tatapan maharga dua hak pidak sang pusin dalita nagna rakayu halibulan pitu 2020 makau nom. Mariam parkala ada luar Datuk Seri Amir Ngahaka pemakaian Maika dak mariam pemalan jalan Budi Diesel yakin mampu maka kila-kila manfaat subsidi sampai 7 rakyat makasaan pedalaman Sabah misa aina tajari katirisan. Cara ina ini magbukti akahap min inda ginis program subsidi sadi ia makai parkala ada luar. Sadi min pemakaian barikanku sedimin palkala pemakaian MyCard sokongan banyak harokan min pemerintah lahat risab parulu aku maka kila-kila penusunan subsidi lansal langganan na palagaina 7 rakyat hingga parulu toongan pasod nama kawasaan pedalaman. Sementara HE Datuk Seri Amir Ngahaka, pemerintah makilahan Budi Agri Komoditi. Aku maka tabang, banana amak guma maka amak kabun-kabun, aku nui maka talima bantuan. Sedimin maka kila-kila kebajikan risab sektor agri komoditi patui tapahilala. Min hali ina ani, amak kabun-kabun maka amak guma, hingga layak maskulibut negara akan maka terima bantuan tunai 400 ringgit dalam bulan untuk pamili diesel. Magbidak maka dua pilak sangpu maka lima sindali tayani tatapan 7 Sabah maka Sarawak Bairahu. Engkan sab pemerintah akan magtabang maka Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan risab Kementerian Peladangan dan Komoditi untuk maka patongan AA magkabun-kabun maka AA maghuma hingga layak. Panalima hingga layak menjari yang makai bantuan ina ani untuk pemilih diesel mahal gak pinabilihan misa ayhad. Niat terlumpuk maka 4 aplai pembangunan tina 5 pasod nama sektor paglumaan komersial industri maka pemasialan Mas Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka apply magharga jajahan dakayu titik 5 bilion ringgit inan pasodna pembangunan labi 5,000 unit marakerangai daerah yaitu Makota Kinabalu, Penampang, Tawau, Semporna, maka Papar. Inani pasod risab dangibu siam 100 unit paglumaan, nekot 4,000 unit komersial, labi terlumpuk projek industri risab 40 maka 4 projek pemasialan. Beliau ngaka betahek baik pain magkokan musyawarah Majlis Perancangan Bandar Makota Kinabalu. Musyawarah bulanan inan mua tujuan melekasan proses kelulusan risab maka paakigan pembangunan lahat. Yuk Datuk Arifin apply yani buah hingga min kumpani-kumpani ahia agensi pemerintah risab badan min pemerintah akok maka pelanjalan projek pembangunan risab pemahapan kapanyap awam.
1: Denakan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Institusi Latihan Kemahiran Masa Bahasuai Labi Bagsik Makilahan Program Pendidikan Makalatihan Teknikal Maka Vokasional atau TVET ia baha urisab magtuk maka keperluan industri butina ane. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi Maka Inovasi Sabah Datu James Ratib ngahaka ina ane ko maka kila-kila graduan hingga pina luas patui magkapagraog maka senang kole paghinangan. Datu James Ehling maparasmian Majelis Convocation Institute Latihan Teknik maka Perdagangan Makota Kinabalu. Sesi libat urus misaai harokan magbeak maka pemain industri ruisab pelabur parulu aku maka patongan kemahiran iani parulu yang bohok maka hatul kursus bahau mintada maka kulangan pengandolan matenaga hinang min luasan lahat. Susulan niat tulu Gajah Asia yang dilalin min Zhu Taiping ni Zhu Tenoji ma Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli maka Kelestarian Alam akan magtabang maka SPRM merem siasatan pasal proses pengalalinan gajah ina ani yang nanyonan dara amoy maka kelat atau DEK. Menteri ina Datuk Sri Atur Joseph Kurup Baing Haka Kementerian Embal Magtula Kangsul atau ngan rapitan ingga-ingga aah bangiai magbukti wujud ai-ai kasaan penalewengan atau embal meak prosedur merem urusan pengalalinan inan. Ina ani ko maka jaga integrasi institusi risab on ahap negara ma bahata antara bangsa. SPRM ngakuan kata siasatan pasal palkala pengalalinan DEK baina dibuka susulan dakwahan tajari katirisan maka penalewengan mariam urusan nina ani. Masangpu maka waluk halibulan on nompalabai hak asasi hidupan liar Malaysia atau hidup bai mojol SPRM ngahinang siasatan pasal palkala ina ani. Pertubuhan he ruisab ngan dakwah ania bayadan pasal urusan nina ani mbal bai nisongan tujuh pemerintah. Sedih lagi pasal karangai AA Makawea ma pemindahan SIN anggaran 50 juta ringgit. Pemelanjalan Inda Guinness Project Pembangunan ia nekot-nekot na 300 juta ringgit untuk daerah Pitas maka Bengkoka maka buktian keinagunan pemerintah lahat amangun kawasan luasan bandar lagi-lagi na masongan kapanyap asas maka ketanaman rakyat. Projek ia baina lulus he pemerintah lah hatinan butina ani mereman pasod nihog na pemalanjalan. Pasod da projek bakalan bohe Pitas magharga labi 140 juta ringgit. Pengenangan jambatan Pias 20 makasa juta ringgit. Jambatan Pinapak 30 maka 6 juta ringgit. Risa projek lan narandang magharga labi 100 juta ringgit. Adun Bengkoka, Datuk Harun Dura Bingahaka, he pemalanjalan projek Mahiainan, minta da maka sokong pembangunan maka rua-rua kawasan inaani. Beliau rusab asa-asa, masalah bakalan bohek maka taluak banan mandusia maka kawasan Pitas maka Bengkoka, tak atasan he pemalanjalan projek bakalan bohek Pitas inan. Pambapu sabal pina sampai pabalik habal mustahak sih. Pemakaian MyCard mariam budi disil nagak katirisan makan ismagor. KKTP na 5 maka 4 aplai pembangunan magharga da kayu titik 5 bilion ringgit. Bagaimana belahat KPT dan sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemah nabih hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pakalehon bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
2: Ambangasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi kepada saya dan rakan mai rupain ke maka kali siaran di link sama masih lekam sini ya nekku Julia Jamilah san ngabut ni isak bitu nen kita magabah bitina rewa yang bohol isak genum sangpuk maka 4 minit kohab jadi sapalikut biasa sanakan haka haka cuaca anu pina luas Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ni kohab itu ngabut makohab itu ngabut ni kasangoman itu keadaan cuaca luar jadi marum keadaan isbat napa ing kita sanakan hunus magbe maka letek na mara karangai paglahatan makosaan padalaman ngabut ni kasangoman ni kapahaluan dusa da luar makosaan padalaman jadi airupain bai sidaru ni patuaan ma kita bika memang sanakan keadaan cuaca numbalan ni katantuan na hinda witi jadi hena ni pa ento mandapain kita hakamin mat Malaysia tu bahwa ni so kita pa isbat na pain ma keadaan ni anda keadaan ulan bangambalnya harokan maka ni anda keadaan bohet tahik ataupun bohe mah ingga-ingga kosaan ingga magkatap sana kan paisbat pajaga-jaga ni siap na kamemon ai kapanyap anu parulu ni buah bangai ni perintahan maglalin pinggap patagan pengalalinan ingga kosaan si dararan teluk runuk

0: da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ewot-ewot, isbat na paingkam, maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag banan makanak min kawasaan runok makanilagan, magpandi, makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisap nisadiahan labi awal kit kacemasan makanebea parinta min magkawasa bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti, maray min jari makapasalamat inyaw.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam, Ruisab.
2: Manjari amin yung kaungka kabilahan, Bi.
1: Kamimon,
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Ambal dosa tapi ini bisa babi FM siaran hiling sama Ruisab genom 20 minit kohab. Jadi antara kawasan-kawasan sarakan ya ni haka maram keadaan hunus magbek makalete nama pedalaman dan bila kuala penyu Beaufort Pantai Barat dan bila papar penampang makaranau masandakan dan bila telupid kinabatangan beluran makasandakan maka rambila kudat ma kota marudu maka pitas betah Ruisab ma wilayah persekutuan Labuan ngabut ni kasangoman alau itu ya sanakan aduh ampuk makatul lo jadi halik napa ini sanakan
4: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan an ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain lawai 40 tahun.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Tentu nasarakan indagini sepalasahan tas sahib misalkan anabu Piala Dunia untuk musim 2020 makonom itu jadi labai rekerangai pasukan-pasukan ya pasukan-pasukan kosok gak magatu tentu nah kata onan bina nasarakan bertinggal kata utawan jadi pahalu rata kalipat bi Portugal magatu maka Uzbekistan England magatu maka Ghana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta daiti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 makawalu maka 2020 makarua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakai lehon bi kami.
3: Saba BFM, siaran healing sama.
2: Nagdalisag ondom, ngabut lisag pitu kohap.
4: Ambang asa.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat dengan salat waktu maghrib ni barang sekarang nak kan dalam pantai barat jadi mengikam minta dengan pasal waktu isya sang itu segap itu 40 maka siam. Untuk ke ibu dan serakan serik-serik kita ngamuk dua anak pain berurahan kak mimon hingga badan serakan akan tak meram keadaan lemah niliusan makani wanan kaulian rai-raian hingga meraman itu niat tinak tinan musibah murahan ina nimbal maka patian semangat siga murahan song dapain siga ni kakosogan anabu keadaan mahunitinan sebab nah ujian nak makita pinatan nak makita ujian ambal risap kita ni sia-sia alam pain kita daa hampul-hampul ma baranta ma keluarga ta ma lingkungan ta ban ka umpamilita mustahakna ni jaga mustahakna ni pain to man ni wote-wotan lagi-lagi banan saga onggo amma ataupun matoa ni pain to man ban ka anakan ako akidah ambal tapi raw kalau mana ambal humanut amiak perkara-perkara ambal aniak ketentuan nah jadi mustahak naik nah ni isbat ni jaga lagi-lagi banan anak-anak muda baru masih ma pangiskulan ni pa entoman ni ebot-ebotan daa makabaya-baya maakal maglaogan banan sakasih sebab pinaan imbal baru makapingga-pingga ya mania maka binsanaan makabinasahan baran siga mabila siga taabut magkahinang ngalogan sakasih jadi enah bahala matoa untuk matuntul ke anakan supaya ni ispat tongan-ongan sadakan. Irawan nasakan no 40 silu-silu min kusina buaku ni badan sanakan untuk makopi ti isapaliku buaku pabalik sadakan. Aku rupai nani akan pindahan kaluman ta lagi-lagi hingga kita aningan makosaan bandar magluma risa baniak tanah minsan lah asa rakit sako minsan pun magluma maluma apartman ka ataupun kondominium ka ambal dia rusak na kita magtanom-tanom maluma ambal asa ambal magsaga maka peraturan rakit-dakit gaya hea nak tamaram kasa insalan ka ataupun aina ka panaguan magtanom-tanom kita maluma ambal ni rusak na sanakan ina ani rupain maka kulang-kulangan susah ataupun buhat ta magbili ayai keperluan kusina untuk kakan parangan lawan jadi bang iya ni tatanom heta minsan lah sarakit maluma daun sup ka ataupun sai ka ataupun sayur sawi kangkung bayam maka kulang-kulang narakit pagbalanja kusina sebab ina ani itu keperluan allah-allah mariam kalumanta

0: Baja organik. Ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik ia nihinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik risab maka tawang kitam amahilala kagandungan alam sakulibu.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama. Sarangga ya pagsukulan ke maka am sagaranakan pa abai masabab ya FM siaran hiling sama jadi but biasa nana dua ongka akan bahan ku maka am igal pusaka bangsa mendatin sa dia maka kisah igal sirayang min siotoras. Jadi datakan buat mi pahalu Piala Dunia pagatuan ani ari dua empat pasukan Panama magbak maka Kroasia, Kolombia magbak maka Kongo. Jadi hingga kam menek nganda bilah yang nganda banan magatuinan pasukan magatuinan lagi ya senang download BRTM klik jadi mainga kam maka kalem makanda enggak kam maka kalem makanda pagatuan ina ani hanagna min lisag da kayu di allau lisag empat lisag pito ngabut lisag sangpo jadi ya enak sanakan kam kami mending kami lihat magbol ingga na ta jagahan. Jadi tidak patah pemali, insyaAllah taha umul magbak lagi. Pilukam, magkalasikan lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansen dalondom. Raino ring homin aho nu pamahunan pasukuan ku nika endian tini. Pahulu aho akasif bonsai. Pamahunan ramai kat rendalom nu budi diesel. Ngampung reaktiviti yang parindim am aktiviti kaun soy pokon nundu nasungkait. KKTP na ngapu ratalung operam apat pekitakan pepesingkatan terlohonu sa titik limo bilion ringgit. Peperalanan ra Budi Madani Diesel, Budi Diesel, inilah yang nakala pengampung reaktiviti yang parindim am aktiviti ika onsoy pokon untuk nasungkait ra diesel nu pamahunan. Menteri nu usin Datuk Sri Amir Hamzah nambala merah Budi Diesel subsidi takin da rakyat untuk nanohom ra maikat.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Sri Amir Nembala Rangahol di Bosnu Pepaintalangan Pengumuman Penalimbahuan Penakan Das Subsidi Diesel Rakota Kinabalu. Lohonu subsidi diesel pinutus ruang ringgit opor ngosin selita angin munda sa aribulan rabulan katulu 2000 dong operam onom. Datuk Sri Amir Nembala pemahunan remaikat Mayra Budi Diesel inilai nakala pemarandan da subsidi sumuku rakyat ondo inayan solo raasak Nusabah. Lakohino narandan umas intera kukula program subsidi wokon ondo pasukuan merak pamahunan ra maikat.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Suai intora mahuna remaikat, sungkor intora parinta negeri pono akasif bonsoi ondo apakaluoi pepasukuan na subsidi rakyat na kaya nyo iloi nayan solo raasa. Lili warahino Datuk Sri Amir Nembala perintah na palaira Budi Agri Komoditi ondo minsu pra antinanum ngapura penginsupan pinalair. Merah penginsupan hino antinanum ondo atatalai ngapura penginsupan hino ratikop nupamahunan kulimanin kala pra penginsupan usin 400 ngaringgit sabulan pengalir diesel. Intara hino perintah kulimanin hinsu pra Kementerian Pantinanaman am Keterjaminan Akanon am Kementerian Pantinanaman am Komoditi tumutun ra antinanum atatalai ngapura penginsupan hino. Ilondo ngapura penginsupan ino kulimani nangalira diesel raloho pinutus ondo suang no ika mayar kota.
2: Aho hito aringoh mirintora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Tak lungo peram apat pekita akan pepesingkatan penampahunan, komersial, industri penambuluyan resabah. Menteri Pendidikan Tempatan dan Penampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pekita akan ra lohonu mamar sa titik 5 bilion ringgit hino na nimpung pepesingkatan da 5,000 unit ra kukula daerah nekaya nayo Kota Kinabalu pinampang tawau sempurna ampapar. Sino 1,700 unit pahun mamar 4,000 unit komersial nakasail talungopor projek industri apat ngupram apat projek penembuluyan. Datu Arifin Nambala rangahol di pos nanampilon da pahutuman Majlis Perancangan Bandar Kota Kinabalu. Pahutuman tukir bulan hino torono apakah pasti ra kalulusan apatulasik pepesingkatan ra negeri. Rahuri Datu Arifin pekitakan hianili pinantalang nu kumpani-kumpani mayo agensi perintah inan sino kasungkaitino ra perintah onda kita pengmanda projek kesingkatan pepekansayan ra keluayan nu nasuangan. Institusi Latihan Kemahiran Resabah kini tak rayu sampai talang reprogram pengupasan latihan teknikal vokasional Tibet nakabahu sino pakitakan dan dalam nu industri. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datu James Ratib Nambala lakohina marandanda susumiku londok pasilain aluai ahuyum ra intok pangkerajaan.
1: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak GPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak GPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri di negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Datu James napa syukur arahu hinili Majlis Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan Kota Kinabalu. Nasungkait ratalungainan haringan Asia ondo pinavanding intra zoo typing inuera zoo teknologi ra Osaka Jepun Kementerian Sumber Asli Kelestarian Alam Ahinsupra SPRM randalum nusiasatan nasungkait ralako nu namandingan ra haringan hinili ondo ininggalanan ridara amoy kelat kapam DEK Menteri no Datu Sri atau Joseph Kurup Mayra Rahu Pinasila no Kementerian Ika Asiha Amuni risilo ondo narana na kesala pat na paralan ra urusan pemandingan hinili. Lako hino trono halung ringgalan nu institusi aminggalan nu pemahunan ra peringkat antara bangsa. SPRM Nambala kertas desatan na sungkait na mandingan ra DAK inu kabnoyo libus narandan si nabobal ika otopot inu makrapat nu urusan hinili. Ra operam balu hari bulan, bulan ka onom pertubuhan hak asasi hidupan liar Malaysia hidup na kita kera SPRM na peralan desa satan na sungkait na mandingan ra DEK. Pertubuhan hino nambala si no binayarin na sungkait ra urusan hinili ondo ika pinasuku ra parintah usin-usin hinili binayaran da kukulak ngaulun ondo lohono mamar limang operam talu nga juta ringgit. Pengumuman ra Nan Salinut projek kesingkatan untuk memara kasuku talungatus nga juta ringgit ra daerah Pitas Bengkoka napain talang repokot nu perintah negeri apa singko tralibung nu lusar bandar. Projek untuk napongoli nulus nu perintah negeri hino ra raino ra fasta pembalan. Hitu na kaya ni projek pepesukuan ra sungai berisi ra Pitas untuk lohon na kasail atus dapat ngopor nga juta ringgit pembalan da jambatan pias ra lohon dongo param sa nga juta ringgit jambatan pinapak ra lohon talungo param onom nga juta ringgit projek sangkul narandang ra lohon atus nga juta ringgit adunu Bengkoka Datu Harun Durabi Nambala pembalan da projek mayo hino inilayan minsup apatulasik kesingkatan ra karuru intok hino Datu Harun Pono Alansan kepahanan pepesukuan da sungai berisi ondok natumu nesuangan da Pitas Bengkoka alap talinga puan mayara projek pepesukuan da sungai berisi Pitas popernur liok kupoyo aho akasih bonsoi pemahunan ra maikat rendalum nu budi diesel angampung ra aktiviti yang parindim aktiviti ka onsoi bokon ondok nesungkait KKTP na ngapura talungo param apat pekitakan pepesingkatan ra lohonu sa titik 5 bilion ringgit. Hinone popornahonu pamahunan into ra Sabah BFM kasalulan ra humurut ahu hinilik nu mastalahori Sharon Raymond. Kansayan salam Malaysia Madani.

Ya pakar kono pasti nanganan taka onsai rekono tatane bega sukur jam ka tulu opor ngamini tra londom lansan rekono rekono kawita ka rekono pengkonangan intra mon rasa bobi FM raka ongkring ohra mon ra londom hitu ya rekono londom hitu lansan rekono kau rekono onsai onsai ak raun pono intok mi dan kring ohra mon rasa bobi FM am liwa rahino pahaka ka rekono mimuni taka rekono pengkringahan dari rimbai-rimbai ra londom hitu liliwa rantingais ra rekono rondo rimba ya ondo yak poyo rakono sauk tetandu rakono keluan nu RTM Sabah rabuai rakono pasalula kapam pasuku yak poyo rakono aho ulikon pebelan-pebelan onsoi rita kakawi rakono paimun rakono pangkirang handa rimbai-rimbai ra londom hitiang.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Apakah ini Lirkono rimbai rala nang kausan inter jeno likuran atau mula rimbai aun salah aku inter hani pita. Ini pita kerajaan ka tulu talungo para apat ngam minitra londom rayus tekan keringoh rimbai maguangan nama tuan dari kunci nantung pilihan dasangakan interi rimus sago pengkorongan aku untuk kuno resing keringoh ramon ramai arah tiktok mai rekuno rekunci na pengapina lain rentok minra amra RTM klik.

23 tampilan Ralayo Ru Kuala Penyu niak morigan ra Survivor Island nasau krabilor 1800 sem ngoperam tulu belintok kasaukan tanak moyong nasau geura Mindano Pripina bulu ragiteo pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1900 tulu ngopor ambalu 23 ti mokono rakandayan nogalama suara igig ondo mapasau am timung rurat ondo maniol niak monsoi ama timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop pulu rakitian niak mokono raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi ondo kitian niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Lembangan Amaliao, Kapam Amaliao Basin, The Lost Wall of Sabah, Egini Rapu Rulirut Sabah Undo Mulogo Tojo, Rabal Rujografino Kokosan Rapaliuk Undo Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngeperambalu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tul ngeperamlimo ngamite, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan anang sibuni intor arama tutunan rutan ati. Malingon, manampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matung. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratan ati am sungai Maliau, ondok tumilis rasungoi kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojara guang sur ralembangan Maliau ti am bujuk lutung. Bosai Maliau tul natampas rasawat maparambalu ngamite amniak tilungan lino maksud rorondo tilungan timu mapalo ondo mokondo rasabah rabilor 1900 semoparam tulu lembangan Maliau pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu ra inukau sinauk ra eko penambuian sa pertalu ayukin terakan dayan aru lilit ragitio mabuli pulau lawan. Radio ayok

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bagara kuno pasti nangan anta ka onso ita tando beka sukur jam ka walu ralo nung pengko nangan naka ondo rai sing keringo ramon may ara kuno frekuensi na pongo pina lair RTM klik may ara kuno live mara TikTok pengko nangan naka ondo rai sing keringo ramon lansan naka nan sukanan kara rimba rimba ondo ra kuno pina suku ka pong pina salula uli kuno pabalan pabalan ondo ra kuno pasukuan ra po ino kasalan ra humurut ra alondom hitel yore ino pahakar kuno Orang suap dongo para mapat dari bulan de bulan ka onom 2000 dongo para onom roka talura minggu popolai merah kuno popal nu kawanan orang suap sino lair oyon myon ndo ra kuno tambuluyon myon nahi kapam sino urusan myon lair lair salo ra suap suku ra kamayon nahi kapam sino yak per kuno intok intok kondo ra kuno ko mai panambuli seluruh londom no Morun suap dungo para mapat dari bulan de bulan ka onom 2000 dungo para onom oro katalu reminggu intor rasu suap suku ralundom no angulu kamamahanet rakukula intok solor ra asak amli nasu ra orun suap dungo para talu suku talungo para apat darja Celsius. Jadi itu ya rekono mana pia maya rapina pala nu laman web nu kopisan meteorologi Malaysia. Intra suap suku ralundom orun suap anguluh mamahanit ka pamrumasa mamahanit aning kalu rekono kukula intok ra solora asak. Ah itu rekono apal kawanan ra oro nu suap. Rais tegang kering ora. Rondo rimba entori Azroy Susi Wilson nampiratan to. Tunggu rondo rimba oku atawera kontori Arno Mbatik.

Pai vaya-vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ikarumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuong salam Malaysia madani bainak nongho iti kabar nakinon palumbusan ko Albia Justin kapagulo tuludot kabar pumugunan may kad montok magano diesel budi kanu magantob kantakan panakahan omkasan salan KKTP nakarami 3.4 pangapalayan kubruan gigatang iso titik 5 riyong ringgit kabar pempenu. Kapapanahapanahakan diesel budi madani o pimanan kapangilag kantakan panakahan ang pangunuan dit amu kasudong papahampit ginaris gugunon suang pagun. Menteri Kausinan Datu Sri Amir Hamza pinapailo kapatahakan budi diesel patamodon kumamagigyan dit kiharom maikad. Poin suay mantad paguluriti miloh onwon do isainopo miyampay amu magintong tadon. Kapanguhup ilo patikida subsidi diesel miyampay adang kumatoin sanan magigyon.
1: Tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Sri Amir pinapailo dilo idi isa ka poin talangan kuma media serana pongo ka poin talangan. Panikidan diesel ki subsidi ida Kota Kinabalu. Gatang diesel ki subsidi pinatama da RM2 hapada sen salita tumimpun ka isa tulan ka turu tahun diti. Kompit ka antakan dosuai Datuk Sri Amir pinapailo pamugunan MyCard montok magano diesel budi opi manan kanu parikot panghupan dilo kuma magigyon id kinayonan labus kakadayan. Om ko pangilag kaantakan pangonuan amu kikasagan. Karalano dilo kita doko tunud maya kapapanahan miswayan subsidi dit mamaguno karalano dit miagal.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ni, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Suai ke memaguna maikat pengupan miti lombus mantada perintah pegun agayo pekiobian. Montok pesenong kapapanah subsidi dilo kuma magigyon kahampit na yolo adit poingion id labus kekadayan. Damot dilo idatu Sri Amir pinapoylo pinaintutun da perintah budi agri komoditi. Montok menghub tinimungan memutanam ampuk mabunto koro kanu penghupan pinatama dilo. Suai manta dilo katundunan nam Katalina Hasan kaganan agri komoditi anuh.manamong. Mantad kebian dilo kukumabun na memutanam dit kahampit pointong kapagun karamit pungupan kausinan seginumu 400,000 ringgit sembulan montok pemali diesel. Nung piradon pungupan it patahakon kumad Sabah o Sarawak paguluditi it seginumu 2 ringgit hapada 5 sen. Manta dila perintah papanaw piso kadungan miampai Kementerian Pemutanaman. Kejaminan takanon nam Kementerian Pemutanaman am kadagangan montok mengintutun memutanam dit kasudong am kohampit. Mamaramit dit kohampit mila memaguna kobian dila miampai memali diesel tumanud gatang kadagangan banaditi miampai amu ontok rontob kopamalian. Teluna peramapat pangapalayan keburuan naramit pepohampit bagian kawalayan keganan pemerunan am kota Buluyan id Sabah. Menteri Kerajaan Kayunan am kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinapoylo pangapalayan dilo it akigatang iso titik 5 riyong ringgit pepohampit keburuan 5,000 walai id apoy kakaton id watas kota Kinabalu pinampang tawau sempurna om papar. Pepohampit ilo siam nahatus kawalayan somok 4,000 lauting papadagang pengalib dot teluna pada karaja kohampitan pemurunan om 4,000 karaja bagian katambuluyan. Pinoy lo dawiti serana napupusan minamuruan mitingan serupu mangulud kakadayan id kota Kinabalu. Mitingan na tiki datulan nila kihantalan papasika pa karaja manakakunan ang mangulod kaburuan pagun. Pinointalang nagi di Datu Arifin pangapalayan dit naramit papahampit a company tagayo surupo parinta katinanan papahampit parinta montok papanaw karaja kaburuan ang panginsanangan gugunon tulun ginumuan.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Institute Pangubasan Kamilaan ida Sabah pakinuan dot apir nagot papaintutun ababayan palajaran ang pangubasan Kamilaan ng vocational TVET dit Wagu kasudong kapakinuan kaganaan binarity. Menteri Pelajaran Sains Teknologi Inovasi Sabah Datu James Ratib Binapoylo kauhupilo kumasusumikul sera kalimpupus kikabalo ng kimagot manang kigos maganud karaja.
1: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Datu James Pinolombus dila masa pinapahimagon convocation Institut Pengubasan Kemilan Kadagangan id Kota Kinabalu. Bagian penguludan nila papanahon dami tilombus miampai mimpagot ida kaganan ang papapo pakinuan da mangiloh kamilan di pakinuan papagulo papanaw penguludan kamilan wagu. Kanu ila mangingkuri ka pakinuan kumaginaris magigyon mantad labus. Kompit kantakan taluh tina Gaja Asia it ipinaliw mantad id Zoo Taiping kinoma id Zoo Tinoji id Osaka, Japan. Kementerian Tadana Sanda dam katingaligan kaya dan pasarili papanaw pisakurungan miampai SPRM montok meneluduk kantakan karlano papaliw gaja dilo ikingaran darah amoy om kelat DAK. Menteri Kehampit Datuk Sri Atta Joseph Okurup di isu kepentalangan pinapoylo Kementerian Dau Amo mengutung ang polisok isay na po bagian dit na ilan. Nakahampit kasunsungan waya amo osonong ang manalikod karalan na karaja po pahampit kapondolihan dilo. Karalan na dilo kano maningalig bagian kementerian dilo ang kasunungan ngaran pagun it bagian sa pamagunan. SPRM Pinoylo dan ukapan penuludukan dila it papahampit kapaundalihan di EK montok menerisid panandasan kasansalan ang manalikod karalana pointunod it pengludan karaja dila. Untuk dit ako pada mualu tulan diti ketinanan kesonganuan mamasi talalang Malaysia minangunsup kumad SPRM papanu penuludukan. Kompit kapondolihan do DAK dilo. Katinanan dilo minanandos dohara kapalabusan pambayaran nit amo pinarikot kumad perinta ang Pinoylo dohara pipiro tulun penghampit pemeramitan dilo it nailan do saginumu 5.3 riyong ringgit. Kapapanahon miswayan karaja kaburuan it korikot asamok 300 riyong ringgit montok watas pitas ang bangkoka pakitoh da asantab perintah pagun paburu kinayunan labus kakadayan dilo. Kompit na manginsanang gugunan ginumuan ang kasanangan magigyan. Karaja dilay nakano kakunan mantad perintah pagun banaditi poinsuang na id bagian kapamansayan. Papahampitilo karaja kapatikidan waig pitas gigatang 140 riyong ringgit. Pamansayan sunsuyan pitas 20 riyong ringgit. Sunsuyan pinapak 36 riyong ringgit ang karaja mamonsoy. Talunalun naradang gigatang 100 riyong ringgit. Adun bangkoka datu harun durabi pinapoylo maya karaja agayo kabian dilo. Kano ila manakadong kaburuan id duo kayanan dilo. Alansan niya do kantakan kompit kapagalan waig dit otaguangan magigyon. Ida kinayanan pitas ang bongkoka o pupusan sa radharo karaja panginsanangan kapatikidan waig ida pitas. Ida pumupusan suguta kukago ititulo do kabar-kabar. Pumagunan my card montok magano diesel budi kanu magantob kantakan panakahan om kasansalan. KKTP nakarami 3.4 pangapalayan keburuan gigatang iso titik 5 riyong ringgit. Ingka kada kabar dat pagun dulu di Sharon Raymond mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok ke selimbahan tokoh.

ka kapisanangan na tatuang kapisanangan makinang kagu diti kasalimbahan at kawaan to katuang taraw dat kadua kado na pada matalo diti tulan at kaanam diti taon doon na ribu doon na pada manam may atap na ikaw insan po may ampay doha Albea Justin sumulimu mantan Radio Malaysia Sabah FM amiti ako marukang-aruhang da kayo asalina dat talo jam diti gisam dat kapagulok rikotat at jam akapada maduo pitanga tuang Tapi kaman to kapelan hiti ida pagunda to kau dat oba na ditingan na ka rikat na jam kasiam ha pada mualu minit ada to tuang. Metam ni kau di bina tadau dat kedua ha kamen dat mantok dat nuridi. Jam kuma dua dat tinunga miam pai to kau diti apa bayan dat sundait. Makumado kayo dit harap dati sundet dit milaman to kapagiru rumay nga milaman to kayo po to do med WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu ambah mantok dat manimpun dit kasaliman toko to pinako sining manta di Ren Rafael rumame iti tama dumpul iso sining manta di Jimmy Basinaw kanaw kinangatokaw

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun di Nakano, sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko dunapodam teluh misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia. Seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu, untuk hopodam siam onam napodam duo, untuk hopodam siam turun hopod, untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 dunapodam duo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, temen ke hukuman doka yudit atu tu manu date ke iya rohian dat atu manu diti pialan mimbul sempomagunan teka iti FIFA 2020 pada mana. Ya, temen ke untuk data jamin susua pada tino jam koiso nga Portugal sumap ada pagun Uzbekistan. Sutanan antok jam dat kaapat min suswab datino nga England misap diti pogun da Ghana. Sutanan antok jam dat katuru kasabon iti pogun dat Panama. Sumap diti Croatia. Antok dat jam kohopod dat kasabon nga iti Colombia sumap dat dat Congo. Ya, ilana pialan timpu pialan dat iti bulusan pemagunan untuk diti kedua bermapat datulan dat keenam diti tahun 2020 pada mana ya mentok dat komen penga nerdih hara kasai dit maganda dat pialan dilo mulang dot keselimbau untuk dot jam koiso min susua. Ya, aso na suai dot milah nuridi aso na suai keselimbahan dit milah mandok kayu tenu do nga mantan dot RTM klik mantan negiti TV oke sukan RTM nenuhit lebih kagaya tepinay kau maya datumanu dot rtm klik ngamilo kau datumanu di la FIFA 2020 pada manam in number na po. Batam na kau sinigman tadi mas ni sumiran arat om osonong kaditika nao kinong hato kau.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teko sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Biso kedungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik Bogun Sabah. Ya, terima kasih jam kasih ama 40 minit ada tu ngom kumado kayu hadit. Harus sundet ngambil mando ke Nurdi. Foto dok mediti WhatsApp Sabah FM. Aso iso siam, apat siam aso turu walu, turu walu. Minta peringkat naikau keret diti Piala Dunia FIFA 2026 diti montok da timpu diti, tapi naikau nga naman poin tutuna iti pusingan teluna pada maduo babos tersenong maya ah pada maduo tinimungan maya data format adila pemilu diti tinimungan mama main gisom dot walu pialan montok dot mangahaud isai kemenang. Ya, pusingan teluna pada maduo babos tersenong babos wagu iti iso format dot pialan mantok aditi pialan mimbul sam pamagunan teka FIFA 2026.

Yeah, tapi mereka yang kurang nawar haka ngayon tawan hit na hinapanang da kayo antok dat a binarity. Kami tapi mereka witi ka ngayon tawan na mantok aditi. Tatuang dat a binarity di tapi na labus da kapisan meteorology Malaysia antok aditi no antok dat a jam ko walu. Lima na pada ma lima tatuang liti no. Ya binarity nga jam ko siam apat na pada ma dua tatuang no. Ya, madibut maninggaru adit akapagat rasam data sapo antakanin po ng tenam bofot keningaw tambunan kampay na papar telupid kinabatangan beluran om sandakan. Ya, tapi kami na ako ngayon tawan. Ya, patilambos sila gisam data jam ko permiso tatuang aditi tapi na ikaw. Makumado kayo di mangigit dat asasakayan nununa pabansa karita luging luri teka muto nga kamayan dat mingat-ingat kau no alam mo lamaw dati ilatalo nalun nga nanuhit labi kiguna tapinay kau nga kalansanan dat atingali kau karikot id tiyanan dat rikotan da kayo. Ah, rumasam hitid suk da bayno kadi MM suk. Oh, rumah sam dah hinasuk ya tapi nai MM. Kumada kayu id nuridih. Pengen dati id payanan dit aduya dat aluyu dan nga angat intang-intangan dah kayu kia tapi nai kau. Mata mereka sining dah sumusut manta di Mary Intiang iti manuk singgung gulion kaditikan au kinong hotokau.

0: kasanangan ang wayat ta sanong mantad mitatabang di tinapo nga kano manulidong sunduan pisampuruan om pisan ginawo om nagipisa kadungan karadya. Papagirat pisanangan itangad magigiyon magisoy tinaro om katumbayan it andang datkiharan na laid mantad po di guluwi.
1: Ya, teman-teman, kamu kapis iti gatang dagata mantok atarau data suaba atarau data kotolu kodua nopo ramapat datulandat ko onom di tahun 2026. Iti gatang da susu gata tapinay ka wapa da ringgit siam sen da sa kilogram. Gatang da susu gata hapa da ringgit siam sen da sa kilogram. Amiti gatang gata kapingan aw nauhu bagradat ka isa 5 ringgit turu sen da sa kilogram. Gatang-gata kapingan anuhu bergradat ko isa 5 ringgit turusen sa kilogram. Amiti gatang-gata kapingan anuhu bergradat ko 2-4 ringgit 26 sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan anuhu bergradat ko 2-4 ringgit 26 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko isa 4 ringgit 82 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan graded ko iso 4 ringgit 82 sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan graded ko 2 4 ringgit 2 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan graded ko 2 4 ringgit 2 sen sa kilogram. Amiti gatang-gata sikarap 1 ringgit 82 sen sa kilogram. Gatang-gata sikarap 1 ringgit 82 sen sa kilogram. Ya, temen-temen kau ilo na gatang dat gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang gata Sabah teka iti LIGS. Ya, temen-temen kau sining da sumusuhut manta di Stephen Masil pinampatan di Dennis Primus karaja putung gata kanau kinong hatokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya sebenarnya kau kakal toko apa? Yang pada di tiap apa yang datang Sundai, tapi di telu Sundai toko di kakal pada amun reitan. Iti kumaiso manta di tepi nailir ni. Iti Sundai tet kumaiso Sundai di tepi nai kalion. Minangalan Sundai di tepi nai udi di tinu. Mamangkis imontis menangau do lumpis. Mamangkis imontis menangau do lumpis. Iti kumaduo walai dibulawan amu asalakoy, walai dibulawan amu asalakoy. Amiti na pangasundet di tepi nailir ni Erina John. Amiti kumatalu agayo noham amu ikasambabu. Agayo noham amu ikasambabu. Omba, iti pamalahawan na sumusuhut. Hello, kapisanangan na tatuang tepi nai.
1: Kapisanangan di Albia. Mbalakun ko. Yeah. Iti kaliun, mbalakun maretis. Kedua Sundai kedua deh.
0: Iya, Sundai di tepi nai tampulan.
1: I bulawan.
0: Oh, iya. Sundai di tepi nai lir ni. Walai di bulawan amu asalakai kaditi.
1: Oh, i guas tali bung amu asalakai kai ngak asalakai ini kuari probosis mangkin ugaran di rungui kerak Belanda, munyit Belanda no garen deh.
0: Oh.
1: Pinsimulan mati siari sumalakai. Rungui kadusun warin deh.
0: Rungui. Iya, ngak. Akan po kadi tepi nalir ni, tepi nai tampulan.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Nu, sumalak, selakayan ke piari ke? Nggak, tunggu lagi. Guas ke piari calibung,
0: ya,
1: bulawan.
0: Ya, tuntuk kopi hot, tuntuk kopi tenibung ti hilo, duntuk kopi.
1: Oh, berani kai. Kamu semula harana kasalakai.
0: Memang kasalakai ti.
1: Ina mati itu orang yang kasalakai ti. Nggak. Selakayan kemayan kau pengkurang kemayan.
0: Selakayan.
1: Ai.
0: Ya. Walai bingung
1: kasari.
0: Aruhan ada tepat nada ilat tuntu dot guas dot tenibong kanga harahat iso keritan pegulu dilo. Iya.
1: Ai bau mai pataka pakagud. Oke, ai ka hidstun ipalapai unduk. Nu perihet. Itu wa enggak nupadi tan rai tantian di anggap di penangin nang tengah-tengah ke ujung
0: ya hilad tuntu kaditi harap kereta nam tuntu dot tani bungka iradi
1: tusak enggak sokan iko
0: ai sedu-sedu penung tusak
1: oh no. Itu wa tua talibung
0: ilang kan lagi dikasadu
1: bapak tak betul sesuai nai pecahan ni lah
0: hamba pun sekarang ada tapi nai
1: ni kalau apa
0: ya kan sekarang kembali tapi nai kalian aku mudah nuridi nak write dot aku was dot tenibung kemian apa ngak kengam noh teka kosudong noh hilat nuridi guas dot tenibung ngak harpo harap teritan pogulu dot arait ilat tuntu guas dot tenibung iya apagan-pagan iti sundet di tepi nailir ni nga amu manguruh tumbayaan ku insan timpu nga harakasai at karait iti matam na ikaw sinding mantadimus dalinci sundet di odu kaditi kanaw kinangot ako

at mga isang takajam na ako matalo. May dati ko sa limbahan na para dito tabi na ikaw jam ko permiso para malima ang minute ada to tuwang. At mga ikaw po si ko kumanda kayo dito kakalpo makinangaw am tumano dito ko sa limbahan na to ko. At mga ikaw ititimpo at pialan pesta pantun paguna sabah doon ribu doon na pada manam. Teka ang tutunan sebagai pesantun aman poro untuk diti timpu wagu untuk kodona pada maturu gisam kodona pada malu tulan dat katuru diti tahun 2000 dona pada menam ketimpun jam ke siam ke sabon gisam jam ke apat min sesedep hiloid auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ya, kapisan na nga natutuwang kumadya Maria Juhan, hinapunagi Ipol Erika Ponsiko, dumamaso, datuman rin ka sa limbahan na toko. Ya, amo nag-alihuan, kumada kayo dito manod, may dito live, do TikTok, Ponsiko, amo agigina. Lalabi po kumada kayo it, hinod, labos dat pagun, Ponsiko, amo agigina. Ya, iti, tambalo toko Clarence Wong Ponsiko iya Ponsiko tu nuridi minampai toko antok da timpo diti amo nagi alihuan aku maditi tambalo toko Charles Loginon opisa nang antu tuang tada kedua kumatang ato binay tambalot Sabah VFM Facebook om tensanan makikinangaw ngawi Sabah VFM kasalimban boros dusun untuk sodap aditih iyo senang kopyo tabi piyabasa ng barakat mantad minamangun kumato ko to yung sanan kadito pinay Charles Logino aditih onsikahan amu agigina kumadya to pinay Charles. Matapunan ko sinding na sumusot mantadi Alberti Jimmy sumangod ako karitika na kinangot ako.

Microsleep tay ko konserap taruhay, tay ko katutak na po nga isa kantakan selinad pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang tay ka aw kapuriman dat taruhay. Sa kira kataguang kan megal diti lalabi na sera pa panaw dat kereta lalabi pa kapia papahampay jentra di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad isa lang dat managak sedap to Microsleep tay ka konserap taruhay na pa na kaligagan am konsub kantakan dit aw asanang montok datan sendiri am nage tulun suway.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda ko bulon mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Manguntatari akan ka tinggaso.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawaguit Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisum dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegundit masa misangat i tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingakot diti. Aw na kasuang intalo misusuhot, serad aw na katanod itong 2028 o 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantan Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko duna podam teluh misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam na podam apat om kelimpupuson montok di taun 2022.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun, kasesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud, om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan, montap katilambusan ekonomi pagun, om kasanangan magigion nga atamangan.

Kailo penangku, Pulau Sebatik kedua atas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazelim pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia, it Pulau Sebatik nopo nga lebih 2,000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

ko nung pegalon di ala dit nakasawa. Kalidasan mental akon ka ahal min sasangulon. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tensanan. Nung ika teka tulun ka upusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kada tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia Anda.

Ita kau pinakara kalau mempatanau ratanau kalau motopot kapam tanau onda mapasimbula rasanget rubulu ugama am institusi diraja kapam taluar. Yono rendo kasalan ragana section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia onda magibit tagion suku suang limo ngopor ngaribu ngaringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono. Pabelan tanau taluar ra MCMC maya ra WhatsApp ra 0162206262 kapam email ra media sosial at mcmc.gob.my. Kansayan am alung sur ra balitan kalau pelansanan ayuk ra limbau rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbur sur raka timugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa, onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa, onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo mo PRI. Itali insan pavagu au nakaswang sa savan binon timpubay no. Buntugan binon ingkapat diti au nakaswang montok kumoy tahu. Do minisusut kapas di taon duvong ibu pram pahu om duvong ibu duvong pram duvo. Namot New Zealand binakas ka pavagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sasabahan binaw duvo ngay gudukong podam duvo, Argentina. Tumanod montok ko patinday kantazan om humantay kain tutunan bentukan montok umay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahil susuzan inadadi mo ng puan sa savan binon FIFA do intahu mega di taon 1900 tu ngapod 1900 avahu ngapodam onom duvang ibu duvang ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod kababago pagun Arab. Monta ko mainsan dahil susuzan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakaswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun ni kosudong mento kumainsan muzuku masa savan bino na timpu di tino ponga Uzbekistan Jordan duvo pogun tanini naga Cape Verde Curico duvo pogun di tiki vau kuang hobi sa tangali zong na tuhun magigison.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, kepivosian dong subab di diozu, tepnya aku ngavi. Kepivosian, diti dong subab, tena aku tahu. Ko duvang padam apat, itibuhan ko enam tahun duvang ngaibu, duvang padam enam. Miampai ku bagodaga DJ Elis, teka Elis Marius. Dari da Sabah VFM, ko sahimban bos, kadazan, da dong subab diti. Ketua dan dia sumantan pada jam ke 4 tahun pada minit min suvab di Baino dan menekin ngau di tikus sembahan bos kadazan. Masan ke tiang bos miampai dego gisama ikut jam ko si jam dodong suvab di ti. Dari poin tantu bagi hati binai dari da maza dan kesembahan bos kadazan. Popo ngau zi dozu da hozo ngabi da kadazan no tinagas. Dari tahun dah na po id daguvang da radio dia zu teko ingkua kono po mungkin ngau di tikus sembahan atau kau dodong suvab di ti. Mazadid Radio, Sizam ngepedam duvo titik 2 FM. Mazadid RTM Click, semuang ngepedet Google, teko Play Store. Om Iumon nepo, teko Taipon nepo RTM Click. Om nagiid Facebook, om nagi TikTok, no Sabah VFM. Dadi hono, lahan ni kawasado, tonudon diyo zutupin ay. Makin ngaw dagay, dahi da Sabah VFM. Habi na kasi tikasimban, bawas ka na zan, dodong ngusubab diti.
1: Hai, kopi bosian. Izau i Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mo kinungaw ko so himbaan, bos kadazan. Miampai DJ Ellis.
0: Tumihong bos mohis, ginawa itimpo niti jam ko anom. Tahu minit lang subab. Miampai tako di Joseph George Piloling Mambo. Mambo.

0: Technology of Innovasi Sabah menyudang do hongkot sat
1: atur konsol pemegang pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanu do okopoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doit abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I point to note, if RTM no po.

0: Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinungod idio ziti abal, mantad Sabah VFM, pohambuson ku Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. Kapamagunan may kad Lloyd Budi Diesel, manahob kapagawhimuvan om kahasanan. Nakatoy mo o KKTP, tahong upanong apat application katundan, kigatang iso titikhimo laksa linggit. Ombaino kinungod idio ziti abal, poimpono. Kapanjulan Budi Madani Diesel, teko Budi Diesel, pisoso mo kanu manahob kapagatan kapaghimuvan om kahasanan kakamot tapoy dahil suang pogon. Nabos di Montelico sinan Datu Seri Amir Hamza, Maza Budi Diesel, subsidi di nodabay no, patakon no po kuma dahil tuhun ngavi, Maza kapoy maganan may kad. Mantad ko paguhuditi, ipatakon miyampay pay ngukab, om aiso kapoy maganan ko intutunan do mamamaguno. Ino na po nga moe kavaza o subsidy diesel miyampay adang kumaday tuhun ngavi.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Nabos si Datuk Seri Amir iti dayad kapabalan di kahapas o kaponan sunudan, kaponjulan, kapoing vaguvan dimpoton subsidi diesel id kota Kinabalu. Hogo diesel, hogo subsidi diesel no po nga natantu do duvo linggit podsin solita tumimpun do kaiso vuhan kotu duvo ngaybu duvo ngapadam onom. Dahil ahal nagi dino, nabos di Datuk Seri Amir, kapamagunan may kad, dahil kaponjulan Budi Diesel na po, nga moy iho ko nalan subsidy, koykot kuma dahil tuhun nga vi, idkinayzunan sakid Sabah, miyampay aiso kahasanan mamamaguno. Kalalahan na po diti, nga nakitoki waza, maza magisusuvay babazan subsidy suvay, i mamamaguno, kalalahan na miyaga dino.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Suway ko kalalahan no kapamagunan may kad, apatut nogi o kasakadungan pati hombus do kapalintan pogun. Moy avasi o kapapanaw kapabuzuan subsidy, habi no kumade tuhun ngavi imamaguno. Kampay no iti id kinaisunon sokid. Namot ino no boss si Datuk Seri Amir, pinaintutun do kapalintan o budi agri commodity, montok manakaday tinmungan mabubuvat o mamumukabun to nini, montok tumihombus monoy mo sa kaday kidimpoton. Suway ko, moy kotihombus atamangan o kotundunan, om nagi kotihombusan kaganan agri commodity. Maza pangusub diti, mamukabun o mabubuvat, ikasudong dahil patotong kapagun, katoy mo sa kaday usin mitunoy, 400 linggit sombuhan, montok mamohi kakamot tapoy diesel. Mantad ko duvo linggit apodam himosin solito, inatanto kumaded Sabah om Sarawak paguhoy diti. Mantad dino, misokadung o kapalintan miyampay kamontilian pamutanaman om Jominon ta kanon, om nagi kamontilian pamukabunan om komoditi, montok mongiho, mabubuvat om mamumukabun di kasudong. Kotoy mo i kasudong na po nga, miho, mamaguno sa kaday diti, montok mamahi diesel, miyampay hogo pidagangan, om aiso gontob kuwata kapamahizan. Tahu nga pa dem apat application katundan do no toy mo papampay kaganan pamuhaminan pidagangan pamaunan om katambuhusan id Sabah. No boss di Montili kapalintan kinaisunan om pamuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif application kigatang kuang hobi iso titik himo laksa linggit iti papampay katundan hobi himo ngaybu unit idpipia uvang, kampay no kota Kinabalu, Pinampang, Tawaw, Semporna, Ompapar. Ino na po nga papangkub, soybu si Zamngatus unit pamuhaminan, osomok apat ngoybu unit pidagangan, hobi tahungapod project pamonan, om nagi apat ngapodum apat project kotambuhuzan. Nebos isidaiti di kahapas Minonikon do Pitubungan Council Pamalanan Kakadazan id Kota Kinabalu. Pitubungan tikid vuhan diti kituduvan paposikap kalaja mokiano kasagan om nagi papabu katundan pagun. Nebos wagu di Datu Arifin aplikison i pinapantah nopo nga papampay company ngawi tangagazo agent kapalintan om nagi kotinanan kagompit daun kapalintan mentok kaponjulan project katundan om nagi kapanggumbosian kaumatan ginumuan.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadazan. Apatut habi opulokis o Institute Penginabasan Kabahan id Sabah. Papayintutun na babazan balajalan o Penginabasan Technical o Vocational TVET di Kavavagu o nagikasudong miyampay kapakyanuan pamonan patitikid timpo. Nabos di Montili Balajalan Science, Teknologi o Inovasi Sabah, Datu James Ratib, ino na po nga mo'y iho graduan i nakopus katihambus kanu monong kitopong om auhan magano pakalajan.
3: Karena mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri di negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Nebos Datu James untuk pepatimpun do lamai Convention Institute Penginabasan Teknik Kompidagangan id Kota Kinabalu. Apatut nagi patihambuson iho sesi libat urus miampay mononay na pamonan om nagi papapapu muntok mongiho kabahan ipakyonon paguhu monodo pinghudan kavavago. Ina na po nga kanu manguang o indaman humansan kokomoy vinakas kalaja habus. Kinasugutan tahutinan gajah Asia ipinondahiw do mantad Zoo Taiping kumadaid Zoo Tenoji id Osaka, Jipun. Misa kadunga kamantilian untuk donan asil om katihambusan sandad miampai SPRM daid penaizukan ikagampit do kalaja kapondohian gajah nokomoy ino na po nga idara amoy om kelat DAK. Daid iso kapoyhan nabos di Montili ino Datu Seri Ate Joseph aiso kabinsianan do kamuntilian teko mangumohig do tombo nopo tinimungan nung sokikyo kiva kahasanan kapagahimuvan teko nakadandang dead kotulan dead kalaja kapondohian namot ino na po nga montok mintamong do integrity institusi om nagiingan tawasi pogon idnazatan sa pamagunan. Nakay magondo SPRM, naukap o kalatas panayzukan, ikagampit ahal kapondohian DAK mantad do totondos kivaka kahasanan do nantakan om kapagahimuvan dead kalaja kapanaynan na kumoy. Untuk kapadamvahu vuhan ko onom nakatahib, nasu do kaisan kapatutan mamamasi to si Zaw o SPRM papapanaw panayzukan ikagampit kapondohian DAK. Nabos nagi do kaisan diti kiva ka kapambalazan ikagampit kapanaynan na kamoy iaw pinawaza kumadad kapalintan suway ko kiva kagampitan do pipio tuhun sompi songuhun miampay diho transaksi ipisosomo kigatang himang padamtahu lizong linggit. Kinaponjulan na magisusuway project katundan, ikoykot o somok tahungatus lizong linggit, montok uvang pitas o bengkokan na po, nga kapakito tanggungan na kapalintaan pagun, manunda kinoyzunon habus kakadazan. Habino, papabu kaumatan on todonon, ang kapagkangan tuhun ngavi. Project inasagan na kapalintaan pagun niti, bayno, masono, sumuang ditbogizan kaponjulan. Kampay no project panakan Vaig Pitas, higatang hobi atus apat ngapod lizong linggit, kapanadaan sunsuzon pias, duvong ngapodom iso lizong linggit, sunsuzon pinapak, tahong ngapodom onom lizong linggit, om nagi project lahan narandang, higatang hobi atus lizong linggit. Nabos di adun Bengkoka, Datu Harun Durabi, miampay kinaponjulan the project kivaza takavas diti ino na po nga kanu manakadong katundan da duduvo kinaizunon no kamoy. Ansan nagi sido o hanan iho kabahingkangan panakan vaig i otaguvang da tuhun magigizon it kinaizunon pitas om bangkoka miampay kaponjulan da project panakan vaig pitas. It pamapusan kinangos vag dituhud abal. Kapamagunan may kad doid budi diesel manahob kapagahimuvan om kahasanan. Nakatoy mo o KKTP, tahong apunong apat aplikison kotundan kigatang iso titik himo laksa linggit. Ingka kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na paniti nga nuhud di Sharon Raymond mantad section berita iwal semasa om pinanahin di Simon Sabut Dumpil itbos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi topi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi topi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Nakakinango Turki itang kotahu om tumandod mahik pihabanan sa salaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti kumainsan nagitumnanod di taon 1994 miyampay Republic Democratic Congo nga minandad himong pramapahuton. Ono ikagazat pagun imaso misangot Dubai no Iraq nga tumandod kapas pat ngapaton.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.